Nya mwenge Yene pasa munja one Oh Mboa kuzenga su Yala temba vene ni muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nya gome oh manja Afebe kwa albesi ni langa Na edu banani kanya interesi watenwa Nabina ekwa rango ya wenge hindi na Kwa besi betumbi Oh Besuka na besuka Wanamba, Besuka na besuka Asondamba Besuka na besuka We afre sun sun sun sun sun sun Oyeso sumba mwende Nabina umelondi Oyeso sumba sun Mbape na sao ujingia Mbape na ben Lamlamu okwala Mbape na andiso na Whisky na soda Du Besuka na besuka Mafen, kwa basu bendi Besuka na besuka Wana mbabu kate Niponda ndi Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka